0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, sudah di jam 7 pagi, 7:13 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu langsung saja kita bacain untuk yang udah join. Emang udah ada yang join Nura? Iya, lagi lupa lagi, orang Nura baru sebar topiknya. Oke deh, kalau gitu Nurap, kasih tahu dulu untuk topik di pagi hari ini kita ngomongin soal apa. Kita ngomongin soal mendadak, teman Pro 2. Karena ini ada salah satu postingan yang bisa dibilang orang-orang sekarang tuh kayak sering banget tuh tiba-tiba mendadak rajin olahraga, mendadak tiba-tiba gak bisa hidup tanpa kopi. Pokoknya tiap hari harus ngopi, kalau gak ngopi tuh kayak aduh gak bisa, banyak

Masih barengan sama Dora Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bacain lagi untuk yang udah join. Ngomongin soal mendadak ya. Kamu tuh mendadak jadi apa sih? Ada dari Kak Rina. Hai Kak Nura, selamat pagi. Halo. Kalau aku nih ya, aku nih Kak Nura nih. Lagi mendadak rajin bangun pagi sih katanya. Gara-gara lihat orang pada sunrise-an. Oke. Terus jogging, jadi tuh pengen ikutan juga. Ya walaupun awalnya ya cuman buat konten ya, tapi sekarang tuh malah jadi kebiasaan. Dan rasanya seharian tuh bisa lebih produktif bener. Bayangin deh tahun Pro 2, kalau kamu bangun pagi, kamu ngerasa gak sih waktu tuh berasa lebih lama gitu, waktu berjalan ya. Jadi kamu tuh bisa ngelakuin banyak hal gitu rasanya. Tapi kalau kamu udah bangun jam 9 pagi, jam 10 pagi, aduh, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah malam, udah gelap, ya kan. Oke deh, request lagunya sesi potret. Aduh, sedih banget. Ini pasti gara-gara nonton kontennya Kak Ulan kan. Tiba-tiba langsung sesi potret ya lagunya. Pagi-pagi loh ini kakak. Tapi ya udahlah, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi apa ya, obat rindu mungkin, relate banget untuk anak-anak rantau di luar sana, ya kan? Terus juga dari Bang Fajar, ini langka sih ini. Katanya kalau aku mendadak masak sendiri di rumah kan Nura. Awal tuh karena pengen hemat, tapi lama-lama malah ketagihan eksperimen. Jarang kan, langka kan? Ya laki-laki masak. Menurut Nura langka sih guys, karena Nura yang perempuan aja malas masak. Walaupun hasilnya kadang gosong kata Bang Fajar, tapi seru juga katanya. Seru dong. Jujur ya, masak sendiri tuh seru karena sesuai dengan yang kita mau teman Pro 2. Kayak cocok aja gitu. Nura tuh udah di tahap yang bingung gitu mau makan apa. Udah sering banget beli. Nura mikir gini, gimana sih hidupnya jadi anak kos gitu ya. Ya mungkin mereka pada masak sendiri kali ya, gak beli terus. Karena kurang lebih 3 minggu hidup sendiri, asik. Kok Nura kok kayak bosan gitu loh, beli terus sampai bingung Nura mau makan apa, ya kan. Nah jadi begitulah ya. Ayo yang dengerin lagunya apa nih Bang Fajar, nanti dikasih tahu aja request lagunya. Dan untuk yang masih pengen ikutan join juga boleh banget teman Pro 2. Kita puterin dulu salah satu lagu yang relate banget sama anak rantau yang lagi jauh banget sama orang tua.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Selamat pagi teman perdua. Kita lanjut lagi bacain untuk yang udah join guys. Ada dari Bang Satria dulu nih. Pagi Nuya, selamat pagi. Kok tahu sih Nura yang siaran? Coba dulu kasih tahu Nura, kenapa tahu Nura yang siaran? Berarti kan gak emang dengerin ya. Ih, gemes banget. Soalnya Nura kasih topik di WhatsApp teman perdua, di status lebih tepatnya. Terus Bang Satria nge-replay gitu. Makanya kok bisa tahu Nura yang siaran? Hayolo, berarti dengerin ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik sekali ya. Ngantuk aja dikit, seperti biasa dong, kata Bang Satria ya. Kalau aku gak ada sih FOMO-FOMO kayak gitu. Entah itu makanan, tren, atau yang ke olahraga. Jujur ya, gak membuat aku tertarik. Asik. Dan sebaliknya, kalau hobi yang aku suka itu justru yang sangat banyak orang bilang aneh dan gak menarik. Taulah ya kan. Ya. Hobi, apa ya, Bang Satria ini hobinya tuh unik teman berdua. Mengoleksi gak tuh? Mengoleksi sesuatu yang orang-orang tuh enggak gitu, tapi dia ada gitu ya. Jadi intinya selama enggak saling senggol, bagi saya ya udahlah enggak masalah katanya. Makasih dulu ya, jangan lupa marah-marah hari ini. Aduh, kita ini udah di fase cewek tenang era ya. Cewek era tenang. Ah, itulah pokoknya. Pokoknya tenang aja, hidup nih slow gitu. Santai bro, asik. Request lagunya, aduh sedihnya. Terpisah dari siapa sih abang kita ini? Aduh, kenapa sih lagunya pagi-pagi sedih-sedih banget? Santai-santai lah dulu bes ya. Kasihlah dulu lagu-lagu middle up biar yang dengerin nih ya kan sambil berangkat kerja itu semangat gitu loh. Ini loh lagunya ya. Tapi ya udahlah kalau gitu Nura puterin teman perdua. Lanjut lagi dari siapa lagi ya? Ntar ya. Tadi udah ada Bang Satria, Bang Fajar juga sudah ada. Kita lanjut ke Kak Nisa. Oke. Ah, ini kok kayak kebalik dari Bang Fajar ya? Katanya aku lagi mendadak belajar bikin kopi sendiri. Oke, kebalik ya. Kalau Bang Fajar lagi belajar masak sendiri. Kopi kalau laki-laki wajar gak sih guys? Dan aku tuh biasanya beli terus. Nah sekarang coba-cobalah bikin ya. Ternyata seru juga ya ngerti soal biji kopi sama cara seduhnya. Asik. Udah bisa nih buka coffee shop. Keren nih ya kan. Baris saya perempuan. Apalagi kalau seandainya jadi ide bisnis tahu bikin coffee shop khusus perempuan. Karena jujur Nura tuh yang paling males ke coffee shop itu karena Nura ngerasa kayak rame deh. Terus juga banyak laki-laki, banyak yang pacaran. Nah, kalau perempuan aja kan enggak ada yang pacaran, ya kan? Bisa ya nongkrong-nongkrong chill santai bareng bestie tercinta, ya kan? Hahaha, ayo dong jadikan ide bisnis baru. Ayo deh ya lagunya. Apa nih lagunya? Oke. Nanti Nura puterin lagunya. Dan untuk yang masih pengen kita join, masih boleh banget kita puterin dulu deh lagu sedih, lagi galau kayaknya yang request ya. Tapi ya udah kita puterin aja. Ini dia.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, sudah di jam 8:07 waktu Indonesia Barat. Nah tadi karena udah bilang kan udah protes kan, kenapa sih lagunya galau-galau gitu, padahal masih pagi. Kata Bang Satria, kalau sama Nura tuh enaknya lagu galau guys ya. Sukanya request lagu sedih, karena kan Nuya itu spesialis muterin lagu galau, apalagi beda agama. Aduh jangan gitu dong, gak relate nih soalnya sama Nura. Gak relate nih ya, jangan gitu dong. Nah teman berdua, ini Nura mau nanya sama kamu. Untuk di topik jam 8 pagi ini, kita ngomongin soal jalan teman berdua. Bukan tentang jalan-jalan hidup. Jalan hidup enggak, itu terlalu deep sekali ya ngomongin soal jalan hidup. Ini lebih ke ini deh, beneran jalan. Jadi kalau seandainya kamu bisa kasih nilai buat kondisi jalan di sekitar tempat tinggal kamu dari 1 sampai 10 nih misalnya ratingnya ya, kamu tuh bisa ngasih berapa dan alasannya juga kenapa teman berdua. Kita bacain dulu dari Karina yang udah join duluan. Katanya aku kasih nilai 8/10 karena di daerah rumahku jalannya udah lumayan mulus, jadi enak buat berangkat kerja sama nongkrong malam. Cuman ya masih ada beberapa titik yang kalau hujan tuh suka tergenang, jadi harus pelan-pelan katanya. Tapi semoga sisanya juga segera dibenerin biar makin nyaman. Bener, karena kamu bayangin deh misalnya kamu pulang malam, terus cahaya lampunya juga kurang penerangannya, terus ada jalan berlobang, langsung gak mungkin kayak jeduk gitu kan, kan kayak gimana gitu ya. Gak enak loh malam-malam jatuh, gak ada orang, gak ada yang nolongin kan. Jadi ya coba di spill lah teman berdua, kira-kira dari 1 sampai 10 kamu bakal kasih rating berapa untuk kondisi jalan di sekitar tempat tinggal kamu. Spill aja jawabannya, masih sama di WA di 0811 777 9210.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Barengan sama Nura Dispada, selamat pagi teman Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain guys untuk yang udah join lagi pagi hari ini ya, ngomongin soal topik kita tentang berapa sih rating nilai untuk jalan yang ada di kondisi yang di sekitar tempat tinggal kamu ya. Ngomongin apa jadi kebalik-balik dah. Kebalik-balik banget. Oke, coba kita bacain dulu lagi dari ini siapa sih? Susah banget namanya. Itulah pokoknya ya. Kata dia, kalau untuk di tempat aku itu mungkin 5/10 deh. Soalnya masih ada jalan yang berlubang. Terus juga kalau malam tuh ya agak bahaya. Karena apa? Karena lampu jalannya kurang terang, teman Pro 2. Dan dia juga pernah hampir jatuh gara-gara ngindarin lubang yang ketutup sama genangan air. Ini nih yang Nura bilang tadi ya, kalau seandainya gelap ya pulang malam gitu misalnya, kan agak bahaya ya guys ya. Kayak oh my god, kamu tidak bisa melihat jalan. Jadi kamu akhirnya harus jatuh. Masa harus jatuh sih gara-gara gak bisa lihat jalan? Tapi itulah ya kenyataannya. Terus juga lanjut lagi dari Bang Satria. Bang Satria, lama-lama Nura blokir aja ya abang ini ya, males banget deh. Maksudnya kayak ya ampun, jangan terlalu jujur-jujur banget gitu. Nura kan jadi malu. Nura ngerasa jadi penyiar yang sangatlah sangat galau gitu loh ya. Jadi Nura masukin dulu deh lagunya kalau gitu, walaupun Nura pengen blokir ya, tapi Nura tetap masukin deh lagunya ya. Oke, kita lanjut. Katanya lanjut nih ya bungsu, lanjut. Kalau jalanan khususnya daerah sekitar tempat tinggal aku 9,5 sih katanya. Tapi kalau secara keseluruhan di provinsi ya berbeda, karena masih sering juga kena bencana alam jalannya, dan sampai aksesnya putus total itu sering ya. Lagu keduanya request lagu yang tahun lalu selalu diputerin sama satu penyiar ya, dari pagi, siang, sore, malam. Gak gitu juga kok ya. Gak gitu juga. Janganlah gitu-gitu kali. Sekarang Nura udah di tahap yang tadi kan Nura udah bilang ya, ini kayaknya pamer banget, haus validasi banget sih Nura. Mau bilang udah di fase cewek yang tenang gitu, asik. Emang selama ini apa? Tantrum? Yoi dong. Terus juga dari Bang Prima, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu sudah lama sekali tidak join di jam saya ya. Hai Nura, pagi. Sehat Nura, alhamdulillah. Jadi topik ya, aku gak suka hal apapun yang mendadak. Semua tuh harus terencana, terukur, dan konsistensi. Lebih aku juga perfeksionis ya. Jadi kebiasaan aku tuh bangun pagi, kebiasaan aku olahraga, ini benar gak sih? Kebiasaan aku baca buku, kebiasaan aku selesai 30 menit. Itu gak dibangun semalam, jadi kayak bangun candi. Harus konsisten dan sedikit dipaksakan. Itu kebiasaan kecil yang dibangun tiap hari. Atau kalau kata buku, habit 1%. Iya, luar biasa, keren ya. Gitu katanya, sekarang tinggal menikmati kedamaian yang udah dibentuk. Emang harus belajar sama aku Nura, panutan banget soalnya. Tapi jujur Nura nih, masih ragu. Beneran gak sih? Beneran gak ini? Ya ampun, kayak agak gimana gitu bacanya ya. Agak-agak ter apa ya, telinga tuh agak-agak gimana gitu bacanya, mulai dari baca, terus Nura harus Nura omongin, dan akhirnya Nura dengerin juga gitu, kayak gimana gitu. Jadi masih dibilang kurang percaya.

0: gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92,1

teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi boleh ya teman Pradua. Kita lanjut aja deh bacain untuk yang udah join lagi di pagi hari ini. Ada Bang Anjas, tapi sebelum Bang Anjas, bentar dulu Nura bacain dulu punya Bang Dimas. Oke, katanya aku kasih 8/10 ya. Jadi jalan utamanya itu bagus katanya. Tapi begitu masuk ke jalan perumahan ya, masih banyak yang retak dan bergelombang. Jadi kalau naik motor tuh harus pelan katanya. Ya mudah-mudahan harapannya kedepannya bisa ikut diperbaiki juga. Oke, berarti untuk jalan ke perumahannya tuh masih banyak yang retak teman Pradua, walaupun jalan utamanya sudah oke aja bro gitu ya. Terus juga dari siapa lagi ini? Dari Bang Satria udah tadi ya. Bang Anjas, kalau kondisi jalan di tempat tinggal aku itu 7/10 katanya. Karena apa? Karena masih banyak jalan berlubang. Terus juga penerangannya masih minim teman Pradua. Nah, jadi bisa dibilang ya itulah kalau kondisi kabupaten dibandingkan kota yang jalannya lebih terang. Aku baru tahu jujur ya. Aku kan ngebayanginnya Bang Anjas tuh kayak ya udah di kota besar kan, tapi ya begitulah kenyataannya tahun Pradua ya. Oke, request lagu Pemain Cinta dari Ada Band. Pemain Cinta banget lagu ya, tahun 2008 banget. Tapi enggak apa-apa, kita puterin aja, nanti Nur bakal puterin. Dan untuk yang masih pengen kita join, masih boleh banget sampai jam 9.

Yes, ini kita sudah di sesi terakhir ya. Terakhir banget nih, karena dari tadi Nur udah kasih kesempatan banget buat kamu join. Jadi untuk yang belum sempat join hari ini, besok-besok lagi joinnya ya. Tapi dengan topik yang baru pastinya, karena setiap penyiar kan punya topik masing-masing ya Gizi ya. Pokoknya thank you untuk kamu yang udah join barengan sama Nura pagi hari ini, bantuin Nura jawab. Jadi Nura agak sepi-sepi banget gitu loh ya. Drama banget penyiarnya. Thank you teman berdua. Nanti tetap enjoy aja dengerin, nanti kita akan lanjut ngebahas tentang salah satu topiknya pagi hari ini tuh tentang tanggap bencana. Nah, apa yang akan kita bahas nanti bakal Nura kasih tahu pokoknya. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yang dulu.

0: gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terakhir.

Kita lanjut lagi teman berdua ngomongin soal tangga bencana di hari Rabu ini. Ini mau ngomongin tentang siapa sih sebenarnya kalau lagi ada bencana gitu ya kan guys. Kadang ya bencana itu kan datang secara tiba-tiba, tidak bisa direncanakan. Dan ya kamu cuma punya waktu beberapa menit gitu untuk menyelamatkan diri kamu. Tapi ya kadang kalau lagi prosesnya tragedi seperti ini, itu tuh proses evakuasi agak sulit teman pro 2. Jadi ada beberapa orang yang memang didahulukan gitu. Banyak mungkin yang berpikir aku yang paling darurat, aku yang harus didahulukan. Padahal ya dalam kondisi darurat itu ada kelompok yang memang perlu diprioritaskan. Karena apa? Karena lebih rentan dan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, jadi ini kita mau ngomongin soal siapa sih yang harus didahulukan saat evakuasi teman pro 2. Yang paling pertama sudah pasti ada bocil-bocil aka anak-anak teman pro 2. Kenapa? Karena anak-anak ini kan badannya kecil ya kan. Terus juga mereka belum bisa ngambil keputusan dengan cepat gitu. Mereka juga masih ya shock, mungkin nangis, teriak manggil mamanya ya kan. Terus dia juga ya mudah panik gitu tadi ya kan. Nah, terus juga ini membutuhkan pendamping selama evakuasi berlangsung teman pro 2. Makanya kenapa anak-anak itu selalu diutamakan kalau ada kejadian-kejadian bencana guys. Terus juga ada lansia. Kenapa lansia? Lansia ini orang-orang yang udah lanjut usia teman pro 2 ya, kayak bisa dibilang nenek, kakek gitu ya. Kenapa? Karena mobilitas mereka itu terbatas guys ya. Terus juga punya resiko penyakit. Jadi ada penyakit ya yang takutnya dikhawatirkan akan kambuh, akan muncul di saat bencana. Jadi emang dia itu harus segera diselamatkan dulu untuk lansia. Dan memang membutuhkan bantuan ya. Ketika mau berpindah tempat tuh lansia tuh gak bisa kayak orang pada umum langsung gerak sendiri gitu, enggak ya, membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan dan juga berpindah tempat. Terus siapa lagi? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

lanjut lagi teman berdua. Kira-kira siapa sih ya yang harus diselamatkan ketika lagi kondisi darurat gitu ya, terjadi bencana. Kenapa tuh orang ngebahas ini? Karena kemarin-kemarin naik kapal guys, naik kapal. Alhamdulillah selamat ya. Terus Nurat tuh di kapal tuh bagian belakang orang ngelihat ini perahu, sekoci, perahu apa gimana sih? Perahu sih, dia gak bisa dibilang sekoci, perahu sih Nurat ngelihatnya yang lebih kecil gitu kan. Nah di situ terlihat 6 orang, kapasitasnya hanya untuk 6 orang. Sedangkan orang mikir, orang di kapal ini kan bisa ratusan orang, 100 ada, lebih mungkin, lebih lah Nurat rasa. Sedangkan itu hanya untuk 6 orang, lah gimana dong, gitu kan Nurat mikirnya. Nah jadi kalau kita ngomong siapa yang harus diselamatkan selanjutnya, selain tadi anak-anak, abis itu ada lansia, ada juga ibu hamil lawan pradua yang harus didahulukan. Karena kan kehamilan ini kan bikin gerak tuh jadi lebih terbatas, napas juga lebih cepat engap, lelah gitu ya kan. Jadi dalam keadaan darurat, ibu hamil itu perlu sekali dibantu agar proses evakuasi berlangsung aman. Jadi bukan cuma untuk dia, tapi juga untuk bayi yang dia lagi kandung tadi guys ya. Terus juga ada penyandang disabilitas yang memang kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang pakai kursi roda, ada yang ya tunanetra, ada yang tunarungu. Intinya punya inilah keterbatasan lah teman produa intinya. Nah jadi itu perlu sekali untuk diberikan bantuan lebih dulu ya guys ya. Karena semua orang tuh kalau dibilang kok orang-orang gitu ya, semua orang pengennya selamat, tapi sebaiknya yang didahulukan itu orang-orang yang emang benar-benar ya sangat-sangat membutuhkan. Terus juga ada orang-orang yang sakit ya. Orang-orang yang sakit tuh apalagi kalau seandainya dia baru selesai dirawat di rumah sakit atau lagi dalam proses pemulihan, perlu sekali mereka untuk dibantu teman produa, lebih diutamakan. Terus kalau kamu tanya, terus kita gimana? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut.

0: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

Yes, jadi teman Pro 2, kalau kamu tanya siapa yang perlu dievakuasi, tadi pertama anak-anak, terus juga lansia, ibu hamil, orang sakit. Dan kalau kamu tanya kalau orang-orang itu yang sehat-sehat ini gimana? Nah, karena yang sehat-sehat ini ya kan masih bisa bergerak dengan cepat, justru dia bisa ngebantuin harusnya. Tapi bukan berarti kamu kok malah jadi pahlawan sih, enggak. Ya enggak juga. Cuman setidaknya kamu bisa membantu yang lebih membutuhkan, kayak tadi ngebawa apa? Ngebopong yang lansia mungkin, atau gendong yang anak kecil. Intinya tuh jangan menambah kepanikan lah guys ya. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, sabar, jangan dorong-dorongan ya. Intinya seperti itu teman Pro 2. Karena memang kita kan gak pernah berharap ya bencana itu bisa datang. Siapa sih yang berharap bencana datang teman Pro 2? Tapi kenyataannya memang Indonesia termasuk negara yang punya berbagai potensi bencana guys. Nah jadi kalau ada evakuasi, kalau kamu ngerasa masih banyak orang lain yang lebih bisa didahulukan, lebih baik orang lain dulu gitu. Akhirnya tahun Pro 2 udah mau jam 10. Berarti untuk topik kita di pagi hari ini tentang apa tadi ya, tentang siapa yang harus didahulukan saat evakuasi, udahan dulu. Nanti Nora tetap update lagi dengan info Pro 2 ya di jam 10 pagi. Tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Tahun 2002, aktor laga Jackie Chan mengonfirmasi bahwa Jackie Chan stunt team terlibat dalam penggarapan adegan laga Spider-Man Brand New Day. Jadi dalam wawancaranya, Jackie Chan ini mengatakan kalau dirinya bertugas sebagai action director untuk tim stunt tersebut, dan juga mengaku sempat melihat sesi latihan mereka dan mengungkapkan bahwa sang sutradara menyambutnya dengan sangat antusias. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, siaran langsung lagi Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2026 lewat kanal YouTube milik Reza Arab, ditonton hingga 2 juta orang secara bersamaan di babak pertama di hari Senin kemarin tanggal 3 Agustus 2026. Reza Arab ini menyiarkan memang seluruh pertandingan dari ASEAN Championship 2026 secara gratis melalui kerjasama dengan MNC Media.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

telingamu.

Selamat Berdi, Hesto Pradua, Project Pabara Jalur puterin lagunya. Selamat Berdi gak tuh? Happy Birthday buat kamu yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat hari ulang tahun ya, tanggal 5 Agustus 2026. Santai siang, ada Wulan yang hadir menin kamu tuh, Pradua. Kita mulai dari sulit susun lagu hits kayak biasanya. Ada 10 lagu yang harus kamu acak-acakin sesuai dengan selera kamu aja. Nanti Wulan spill ya lagunya ada apa aja guys. Tapi rules untuk kamu gabungnya aku kasih tahu dulu. Sebelum jam 11 kamu harus udah kumpulin tuh kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin duluan sepanjang jam 11 sampai jam 12 nanti. Karena itu waktunya kita puterin hasil susunan ya. Untuk lagunya Tom Pradua kami bisa kumpulin, nomornya aja boleh, judul sama penyanyinya juga boleh banget. Ke WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagramnya Pradua TPI 2-nya angka, atau ke aplikasi RRI Digital. Oke, sambil nungguin postingan dari kamu nih, enjoy sama lagu yang aku siapin guys. NPD ini emang menyebalkan ya, tapi lagunya asik-asik sih. Mulai dari Sempurnanya Aku, terus I Love You But You You Lebih Love Me, ya itu kan mantap juga memang. Sekarang Lupain Aku Please gitu. Gimana ya lagunya? Coba kita dengerin, skuy.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Lagu di Pro 2.

Dari Pradum Tanjung Mira Hits Music Station Tom Pradua, Ula masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 untuk santai siang di Sulit susun lagu hits, lanjut lagi jam 3 nanti ya. Sampai jam 3 maksudnya. Nah, ini aku spill dulu deh lagu-lagu yang Ulan siapin hari ini untuk kamu susunin. Dari yang nomor 1 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Diikuti lagu terbaru dari Nona, gebrakannya emang menjadi-jadi guys dengan lagu terbarunya Hong. Yang itu identik dengan angkot ya sebenarnya ya. Oke, nomor 3 ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. 4 aku siapin lagu Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 5 ada Sesi Potret dari NL featuring Ari Lesmana. Nah, 5 dulu biar kamu gak bingung. Kalau langsung banyak-banyak ntar kamu bingung tadi apa. Nah gitu kan. Jadi aku kasih tahu 5 dulu teman produser. Sekali lagi ada nomor 1-nya di Adrian Khalif dengan 2001 kali, diikuti Nona dengan Hong. 3 Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen. 4 Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Dan 5 Sesi Potret dari NL featuring Ariel Lesmana. Aku tungguin postingan kamu, kira-kira mana yang bakal kamu susunin duluan di jam 11 nanti. Sulit susun lagu hits.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Broadway FM, teman terbaik kamu.
5: Tampar aku di TV, sadarkan kau aku takkan terjadi. Tanjung Pinang, kita dari
6: Lose.
5: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman

Bener-bener ya Ulan ya, tinggal 4 menit lagi Lan, tapi belum dikasih tahu 5 lagu lagi apaan. Iya guys, bentar-bentar ini dia nih, 5 lagu lagi. Di nomor 6-nya ada lagu dari Jennie dengan lagu terbarunya dia, Less Than A Lover. Less Than A Lover dari Jennie Blackpink, ini ada di posisi 6 tahun per 27. Ada Rain Blaudy dengan Bersenja Gurau. 8, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. 9, Tidur Siang dari Fatin tahun per 2. Dan 10 adalah Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. 3 menit lagi cukup lah ya guys untuk kamu pilih. Kalau gak sempat ngetik judul penyanyi, ya udah ke nomornya aja gak apa-apa. Ntar aku tungguin sebelum jam 11 nanti disulit. Susun lagu hits.

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Ini dia Tompra 2, hasil susunan dari teman-teman yang udah ikutan join. Benar-benar pas banget semua lagu terpilih guys. Gak ada yang gak kepilih lagunya nih. Dari yang nomor satunya Anjes Moro, nomor satu dari Adrian Khalif 2001 kali seperti biasa. Emang dia suka banget sama lagu ini ya. Ada Bersenja Gurau di nomor 2-nya, dari nomor 7 tadinya Raim Laude, 9 Ai Tidur Siang dari Fatin. Jadi ini akan menjadi top 3 untuk hari ini di Sulit ya guys. Diikuti pilihan dari Aris nomor 10, ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. 5 adalah lagu dari Sesi Potret ya, Enau featuring Ariel Osmana. Dan 3, lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Next lagi ada Rahmat Hidayat, yang pilihannya juga sama nomor 10. Tapi nextnya nomor 8 tuh, yang I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Diikuti nomor 6 dari Jennie Blackpink, Less Than A Lover. Terus nomor 4 yang judulnya Stupid Song dari Olivia Rodrigo, 2 Nona dengan lagunya Hong. Jadi semua lagu terpilih nih nomor 2, langsung aja kita simak. Setelah diacak-acakin, urutan pertama ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang.

0: Ya, biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi, bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

Pre-2, seru banget lagunya. Jujur nih ada vibes kayak apa ya, sedikit mirip dengan tipe-tipenya Blackpink gitu loh guys. Tapi asik banget, jujur mantap sih Nona, keren-keren, kacau. Semoga ini lagu udah bisa masuk ke top 20 hits mancanegara juga. Amin. Lanjut lagi teman Pre-2, thank you untuk kamu yang udah bantu nyusunin lagu yang ulan siapin hari ini. Kita coba rekap dulu setelah diacak-acak jadi kayak gimana. Dari urutan pertama ada 2001 kali dari Adrian Khalif. Nomor 2 Raim Laude dengan Bersenja Gurau. 3 ada lagu Tidur Siang dari Fatin Tumam Pre-2. 4 Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. 5 ada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sasi Potret. 6 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 7 lagu dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. 8 adalah lagu dari Jennie Blackpink, Last Dead Lover. 9 Olivia Rodrigo, Stupid Song. Dan 10 baru kamu dengerin Nona dengan Hong. Sampai jumpa lagi di seri selanjutnya, hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Sambil menunggu di jam 12 sampai jam 3 nanti, Tolong Pre-2 bakal updatein kamu dengan informasi seputar UMKM, olahraga dan juga entertain. Enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu, yang ini asik bikin gak ngantuk.

92,1 Peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang Tom Pradua, ulah masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Aku informasiin dulu deh kalau untuk di jam 12 lewat 12 menit nanti kita bakal masuk di waktu salat fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nanti lo juga bakal updatein kamu Tom Pradua dengan informasi seputar UMKM Tanjung Pinang. Ya deket-deket aja dulu biar kamu juga siapa tahu bisa jadi referensi nih. Yang lagi bingung mau makan siang apa, tapi nanti ya sabar dulu aja, enjoy sama lagunya.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: balik, udah gajian. Tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian. Traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma

0: gini. Nah, cukup bersebulan.
1: Hush, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know the pain. Dari pagi

Jadi teman berdua, kamu udah ketemu belum nih? Pengen makan siang apa? Kalau menurut aku sih yang ini yang bakal aku rekomendasiin ya, cocok buat kamu yang pengen makan tengah-tengah. Kok tengah-tengah lain? Iya, kadang kita tuh kan kayak lagi lapar banget, pengennya yang banyak gitu kan, yang enak. Nah, ada juga yang pengennya cemil-cemil aja, santai, biar tetap happy gitu kan, tapi pengen makan gitu loh. Nah, ini tengah-tengah menurut aku, guys. Ada di nama akunnya adalah makan underscore di underscore monits. Ah, tertarik nggak teman perdua? Jadi, ini tuh di rumahan, guys. Tempatnya juga kayak rumah gitu ya, dia lebih ke teras gitu, guys. Bisa dibilang ini adalah hidden gem. Ya, tempat hidden gem yang menjual aneka masakan cocok buat keluarga. Anak-anak juga suka karena ada katsu-katsuan di sini. Jadi menu mereka itu ada sushi, ada katsu, ada spaghetti. Tempatnya juga nyaman, duduknya sambil santai gitu ya. Yang gak kuat pedas, kamu bisa cocok banget sih untuk makan di Monits ini. Alamatnya itu ada di Jalan Raja Visabilillah, kilometer 8 atas, Gang Al-Makruf. Dan mereka juga bukanya dari jam 12, pas banget baru buka ya, sampai jam 11 malam. Dan ini halal teman berdua. Coba kamu cek and recheck aja dari Instagram. Kalau menu-menu yang disajiin ternyata gak cuman sushi, ada juga spaghetti ayam katsu. Ada nasi ayam katsu, ya kan? Terus juga ada bento moon. Jadi bento moon ini tuh perpaduan dari spaghetti, sushi, udang goreng tepung sama mayonnaise. Terus uniknya mereka juga ada jual zupa soup, guys. Nah, ini aku agak susah ya buat nyari orang jual zupa soup di Tanjung Pinang. Jadi zupa soup ini tuh dia kayak pastry, terus ada supnya gitu, cream soup dia. Nah, cream soupnya itu ada jagung. Jadi enak banget, guys. Kemarin tuh aku pertama kali makan zupa soup di acara nikahan kakak aku pas di Pekanbaru. Ternyata di Tanjung Pinang ada jual teman perdua zupa soup di makan underscore di Monit. Di underscore Monit tuh ada ya. Cari aja di Instagram MONITS Monits. Mereka itu memang konsepnya makan di teras mini ya, depan rumah banget nih. Jadi vibesnya lebih adem, guys, karena nggak dekat pinggir jalan kan. Kalau dekat pinggir jalan kan biasa tuh agak rame, riweh gitu. Nah, kalau yang ini tempatnya cocok buat kamu yang pengen santai-santai, tempatnya bikin nyaman, makanannya juga enak-enak. Kalau untuk harga langsung cek aja ke mereka.

Yes.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

It's Pradinta Jumina Hits Music Station. Setelah tadi kita udah ngomongin soal makanan yang cocok buat makan siang atau memperdua makan di Monits gitu ya. Kali ini ke dessertnya, skuy. Aduh, dengan cuaca yang panas-panas kayak gini, nyari yang seger-seger ya gak sih? Ada peach gum, ada similu, ada cendol kecebong, es teler, asinan kiamboy. Aduh mah, ngiler guys. Jadi ini aku ketemu akun, kalau gak salah Ulan tuh kemarin sempet live juga di TikTok, terus muncul gitu ya di FYP aku. Ini kan pelantar ini nih, jalan pelantar Datuk nih gitu kan. Setelah aku cek and recheck, iya ini bener nih gitu. Nah mereka tuh ada jual dessert-dessert gitu tuh nomor 2. Dan ini emang benar-benar homemade ya. Emang lokasinya di Jalan Pelantar Datu Tanjung Pinang. Bukanya setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Terus dessert ini mereka jual sistemnya PO, jadi gak selalu ready. Kalau misalnya kamu mau, apalagi kalau misalnya kamu pengen pesen banyak gitu kan, buat makan bareng-bareng teman-teman kuliah, makan bareng sama orang kantor, cocok banget guys. Langsung aja di check and recheck di Instagramnya, itu namanya justnaturedrinks.id. Jadi mereka ini ada jual jus juga gitu loh. Jadi jusnya tuh kayak untuk detox gitu tuh nomor 2. Jadi perpaduan, ada apel, ada beet, ada nanas gitu kan. Satu jenis ya, itu ada 3 buah langsung. Terus juga ada mereka jual yang sari kacang hijau. Wow. Terus ada jual salad juga. Jadi di sini tuh memang benar-benar ada yang bagian sehatnya, ada yang bagian bikin nambah lemak juga tuh nomor 2. Lengkap ya, tapi seimbang jadinya. Terus mereka ada jual ini, enak banget kayaknya, mango sago namanya guys. Isinya pure mangga, nata de coco, mangga jelly, potongan buah mangga, sago dengan kuah creamy rasa mangga. Aduh, kayaknya enak banget, apalagi kalau misalnya baru keluar dari kulkas teman perdua. Oi. Pokoknya kamu bisa langsung check and recheck aja deh ke Instagramnya, karena yang dijual enggak cuma 1 2 3 4 jenis, tapi banyak banget yang dijual. Tapi emang rata-rata ini makanan yang cocok dijadiin dessert ya. Terus juga bisa buat cemilan-cemilan teman perdua dan juga sebagai makanan sampingan. Kalau misalnya kamu pengen makan yang sehat, ada. Minum yang sehat, ada gitu. Untuk harga ya biasa lah ya guys, tergantung apa yang kamu pesan. Harganya langsung kamu cek aja di Instagramnya. Kalau misal pengen pesan, ya biasanya mereka bisa DM ke Instagram ini, atau ada nomor WhatsAppnya juga. Langsung kamu cek Instagramnya aja. Tadi di justnaturedrinks.id. Oke, gaskan.

teman-teman, udah masuk ke jam 1 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, nomor 2. Pindah kita updatean ke informasi seputar olahraga. Guys, ini kita ke MotoGP dulu deh ya, MotoGP Inggris lebih tepatnya. Jadi ada updatean kalau soal Maverick Vinales. Dia dipastikan gak bisa tampil di MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026. Kenapa? Dia ini digantikan tahun pra-2 sama Paul Espargaro selama proses pemulihan cedera. Jadi dia tuh ngalamin cedera kemarin. Jadi digantiin lah sama pemain namanya Paul Espargaro selama dia pemulihan dari cederanya ini. Dari laporan MotoGP.com, Vinales ini masih menjalani rehabilitasi setelah mengalami cedera sejak MotoGP Sachsenring 2025. Dan kondisi pembalap Spanyol ini tuh sempat bikin perjalanan dari dia untuk berkarir di dunia MotoGP harus terskip sementara sampai akhirnya dia baik lagi, udah mulai sehat gitu ya di awal tahun. Cuman ternyata yang terbaru nih setelah dievaluasi menunjukkan pemulihannya tuh belum berjalan sesuai harapan. Nah, daripada nanti makin parah gitu ya kan, akhirnya Vinales memilih menunda kembali ke lintasan balap. Keputusan ini juga diambil setelah konsultasi lanjutan selama jeda musim panas. Vinales juga mengalami pemeriksaan di Red Bull Athlete Performance Center sebelum memastikan absen. Dan katanya kemudian menunjuk Paul Espargaro lah tuh sebagai pengganti selama balapan di Silverstone akhir pekan ini. Pembalap cadangan ini dipilih karena sudah sangat mengenal lingkungan tim Tech Tree.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Dari MotoGP kita beralih ke FIFA tahun pra-2. Jadi Presiden FIFA Gianni Infantino kembali jadi sorotan, apalagi kali ini Lan. Jadi kemarin itu dia tuh mengucapkan selamat kepada kapten timnas Prancis, Kylian Mbappe. Pesan dari Infantino sendiri untuk dia muncul lebih dari 2 minggu setelah Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Ucapan ini diupload lewat akun Instagram resmi Infantino di hari Selasa 4 Agustus dan waktu penyampaiannya memicu perhatian publik karena dilakukan setelah euforia turnamen dunia mulai mereda. Dari pesannya Infantino itu memberikan apresiasi atas penampilan luar biasa dari Mbappe sendiri sepanjang Piala Dunia 2026 dan penyerang Real Madrid ini sukses mempertahankan gelar pencetak gol terbanyak turnamen yang didapatkan 10 gol tahun pra-2. Infantino sendiri juga menyoroti sejumlah rekor yang berhasil dipecahkan dari Mbappe selama turnamen berlangsung. Salah satunya adalah pencapaian sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi emang iya sih ya, kenapa dia baru ngucapin? Kemarin pas lagi heboh-hebohnya, dia lagi ngapain?

0: seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Dari pagi

Perdentan Jupiter Hits Music Station, teman berdua, Luciano Gua Yocea. Bersyukur Persib melaju ke final Piala Presiden 2026. Kali ini mereka harus bekerja keras banget sih guys. Tapi menang ya atas Persija yang menjadi hasil kerja keras tim bersama pastinya. Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 di laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Selasa 4 Agustus. Gol Persib ini diciptakan oleh Uliam Baros dan juga Balsa Sekulik. Gol Persija dicetak sama Kwon Changhun. Nah, Lucian Suguai Cheni juga mengakui tenaga pemain mulai terkuras di babak kedua. Tapi Persib sekarang ini lagi fokus memulihkan kebugaran untuk menghadapi final nanti, teman peradua. Pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi perjuangan pemain setelah menyingkirkan Persija. Kondisi fisik mereka sangat terkuras, jadi mereka butuh untuk memulihkan kembali kebugaran ini ya, supaya bisa tampil maksimal di final nanti. Ini akan jadi menjadi perhatian utama menjelang laga final, teman peradua, adalah membangkitkan kembali kebugaran dan fokus untuk memulihkan fisik mereka masing-masing.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya, pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
0: Lagu di Pro 2 ya.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

0: Anggi, engkau lagi nyato nanti dulu lah, listriknya jeglek nih. Makin cantik aja kok jatuh-nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih, rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ya?
0: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
3: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
4: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
3: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
3: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bau nasi hangus lah nih kalau gitu.

Apakah kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Santai siang, wow, emang Tanjung Pinang beberapa akhir-akhir ini tuh, beberapa hari ini ya, waras pol banget Mempro 2, termasuk hari ini. Santai siang, tapi siang ini kayak agak kurang nyantai gitu. Guys, kita update dulu dari dunia entertain. Ini kita mau update kamu soal Maroon 5. Yes, jadi nih mereka udah mau siap-siap tuang Pradua mau mengadakan tour Asia di 2027. Dan ternyata Jakarta ini masuk dalam listnya. Jadi band pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5 dipastikan kembali mengadakan tour Asia di awal 2027 nanti. Jadi masih 2027 ya tuang Pradua. Tapi hitung-hitung hari mah tinggal 5-6 bulan lagi. 5 bulan lagi gak sih? 4 bulan lagi. Bentar lagi kita udah mau 2027. Dan Indonesia jadi salah satu negara yang akan didatangin, dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser di tanggal 5 Februari 2027. Kabar ini diumumkan lewat akun resmi Maroon 5 dan juga promotor Live Nation Asia. Dalam pengumumannya, band yang diisi oleh Adam Levine ini menyapa para penggemar dengan memastikan tour ini yang berlangsung dari Januari sampai Februari 2027, guys. Tour Asia 2027 akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan, tanggal 24 Januari. Selanjutnya Maroon 5 dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang, dengan 3 pertunjukan di Tokyo. Setelah itu mereka ke Jakarta, dilanjutkan ke Manila, Bangkok, sampai menutup rangkaian tour di Singapura tanggal 12 Februari 2027. Wah, gimana? Apakah ini termasuk salah satu band yang kamu tunggu-tunggu konsernya? Kalau iya, ditabung dulu duitnya in this economy ya. Tapi semoga lah ya harganya nggak bikin panik ya teman Pradua. Tapi bakal kebayang sih serunya nonton Maroon 5, apalagi kalau mereka bawain lagu yang satu ini. Udah lama, tapi kalau dengerin lagunya tuh happy aja bawaannya.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station tahun 2002. Ini kayaknya emang lagi jadi tren gak sih untuk para artis, aktor Indonesia yang mau menjadi orang di balik layar aja deh gitu. Kayak aktor Reza Rahardian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya lewat film Pangku 2024. Proyek terbaru pria 39 tahun ini diberi judul Kasparina. Jadi film ini tuh juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Dan kabar ini diumumkan rumah produksi Gambar Gerak lewat akun Instagram resminya. Film Kasparina ini proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan juga Gita Farah. Jadi di proyek ini Reza itu turut mengajakin sinias Camilla Andini sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya jadi salah satu daya tarik utama nih dari film yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan. Rumah produksi ini juga menyampaikan keikutsertaan Kasparina di Asian Project Market menjadi langkah awal perjalanan film menuju panggung internasional. Jadi dia bilang semoga ini tuh jadi awal dari perjalanan yang baik. Film Kasparina sendiri disebut-sebut nih terinspirasi dari kisah nenek Reza Rahardian guys, Francisca Kasparina Vangide. Jadi dia adalah seorang pejuang kemerdekaan, jurnalis senior sekaligus eksil politik Indonesia. Waktu menghadiri Kongres International Organization of Journalists di Chile, Kasparina ini kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, situasi politik pasca gerakan 30 September ya di tahun 1965 dulu membuatnya tidak bisa kembali ke tanah air. Jadi Kasparina pun harus menjalani kehidupan sebagai eksil di sejumlah negara kayak Tiongkok yang sebelumnya menetap di Belanda. Nah, selama berada di pengasingan, dia tetap aktif memperjuangkan isu hak asasi manusia. Nah, Kasparina menjadi proyek film panjang kedua Gambar Gerak rumah produksi yang didirikan Reza Rahardian bersama dengan Arya Ibrahim di tahun 2020. Hingga kini rumah produksi ini masih merahasiakan jajaran pemeran yang akan membintangi film ini tahun 2022. Kira-kira siapa ya yang bakalan cocok memerankan Kasparinanya?

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2?

Pra dan Tanjung Pinang Hits Music Station Nomor 2. Abis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir, guys. Tapi sebelum itu semua, lo masih punya informasi nih soal Nona, ya. Walaupun mungkin kamu udah tahu kalau Nona itu punya lagu baru lagi, ya, guys, yang judulnya Hong. Ah. Tapi mungkin kamu enggak tahu kalau mereka tuh sebenarnya mau merilis album studio perdana berjudul Island Girl. Yuhu. Nanti di tanggal 18 September 2026. Ini lebih tepatnya tuh menjelang peluncuran album ini. Dan mereka tuh baru rilis lah satu dulu yang judulnya Hong itu tahun pra 2. Nah, nanti bertambahlah dengan lagu-lagu yang lain. Single Hong sendiri tuh resmi dirilis tanggal 31 Juli kemarin dan jadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini warnanya pop ceria, ya, dengan sentuhan budaya Indonesia yang jadi ciri khas dari grup ini Tuan Pradua. Emang keren banget sih mereka tuh. Mereka mau apa ya? Mau tetap berkarya, mau tetap eksis, tapi enggak mau meninggalkan budaya. Keren. Nah, salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah penggunaan suara klakson angkot sebagai bagian dari aransemen musik. Sentuhan ini nih yang ngasih identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi lagu Hong ini ditulislah sama seluruh anggota Nona, yaitu Christy, Astar, Baila, dan juga Sazva. Dan bersama dengan sejumlah penulis lagu lain termasuk Stephanie Putri yang selalu mendampingi, ya. Lagu ini itu mengangkat pesan tentang keberanian, menjadi diri sendiri, percaya diri, dan menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Wow, Hong banget, guys. Album Island Girl sendiri akan membuat total sebanyak 15 lagu dan beberapa diantaranya adalah single yang telah dirilis sebelumnya seperti Work, Rollerblade, dan yang ketiga adalah lagu Hong.

Selesai sudah teman Predola nemenin kamu untuk hari ini di Santai Siang. Dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang udah hampir jam 3. Sampai jumpa lagi guys, besok harusnya aku nemenin kamu di pagi hari Sepada, dari jam 5 sampai jam 10 nya. Kalau gitu teman Predola, penutupnya aku siapin lagu Perunggu yang judulnya 33 kali. Yes, ini lagu emang bagus banget sih ya, mengingatkan kita kalau setiap perjalanan dalam sebuah kehidupan pasti ada aja tantangan dan ujiannya. Tapi yang penting kita tetap terus melangkah, teman-teman.

Ciri-ciri anak orang have zaman dulu, teman Pro 2, langganan majalah Bobo, minum Scott Emulsion, tempat pensil bertingkat, krayonnya yang paling lengkap, tuas rautannya juga diputer. Aduh, kita mah bukan orang have ya, kita mah juga orang have, tapi have fun.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry.
0: Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok.
0: Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
2: Iya, Pak, minta maaf ya, Pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

0: Langsung aja kamu dengerin program Dua Tanjung Pinang Kebang Pro 2 dengan berbagai informasi yang bakalan Alik share ke kamu semuanya untuk di Bintang Radio. So, tunggu apa lagi? This is Bintang Radio 2026. Sokin ikutan teman Pro 2.
1: Kalau ada sembilan nyawa mau samamu.
2: Hei, nyanyi kok cuma di kamar mandi? Buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih?

0: World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Masih berikan Aldi teman Pro 2, dan untuk informasi Warson Kapri yang bakalan Aldi berikan ke teman Pro 2 semua, informasi datang dari pria pengukir Nissan ditemukan tewas di makam pahlawan Tanjung Pinang. Teman Pro 2, seorang pria berusia sekitar 50 tahun ditemukan tewas di area makam pahlawan Tanjung Pinang Rabu 5 Agustus 2026. Penemuan jasad tersebut menggegerkan warga yang melintas di sekitar lokasi makam, dan pria tersebut diduga sedang mengerjakan pembuatan nama pada batu nisan sebelum ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Penjaga makam pahlawan Tanjung Pinang, Bapak Da Baston, mengatakan korban sempat masuk ke area makam sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut Baston, korban diduga sedang memasang nama pada batu nisan. Dugaan itu muncul setelah dia mendengar suara hantaman palu dari dalam makam. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat atau saat azan zuhur, Baston kemudian menemukan korban sudah tergeletak di lokasi. Teman Pro 2, so untuk informasi berikutnya jangan pindah frekuensi, kita akan balik lagi di Watson Capri.

masih barengan Aldi untuk di sore hari ini, dan untuk informasi yang bakalan Aldi share sampai dengan jam di sore seri di sore ceria nanti teman Pro 2, banyak banget informasi yang bakalan Aldi share kali ini. Ada informasi yang sangat-sangat menarik teman Pro 2, dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang mencatat ada 1126 penduduk Indonesia yang memakai nama tokoh anime. Data itu disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi dalam Rakornas Dukcapil 2026 di Jakarta. Uzumaki jadi nama yang paling banyak dipakai dengan 190 penduduk, disusul dengan Nobita 181 dan Sasuke 158. Nama dari semesta Naruto itu mengisi 4 dari 5 posisi teratas. Nah, menurut Teguh, orang tua yang gemar menonton animasi jadi salah satu alasan nama ini masuk ke dokumen kependudukan. Gokil banget. Ini mah bisa dibilang nama-namanya unik ya, bisa nanti pakai nama Uzumaki Asep ya, atau feature versus Dadang Uchiha. Atau mungkin yang namanya Sunio siapa gitu teman Pro 2 ya. Atau mungkin ada yang kasih nama Abdul Uzumaki featuring Naruto. Aduh, ini mah klan-klan Uzumaki semua nih mah teman Pro 2 ya. Habis ini jangan pindah frekuensi, kita akan lanjut lagi dengan informasi lainnya.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363434 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan. Karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

teman-teman Pro 2, dan masih barengan Aldi untuk di sore hari ini dengan informasi-informasi lainnya teman Pro 2. Informasi berikutnya datang dari deretan foto dan juga video di belakang layar Spider-Man Brand New Day yang mulai diupload para pemain dan juga kru pasca perilisan filmnya di akhir Juli kemarin teman Pro 2. Nah, sebagian besar adegan di laga Brand New Day teman Pro 2 itu digarap secara praktikal di lokasi nyata dan bukan di studio. Nah, syuting utama berlangsung sejak awal Agustus 2025 dengan dan rampung sekitar 4 bulan kemudian di bulan Desember Mempro 2. Nah, ada Glasgow, Skotlandia itu menjadi salah satu lokasi utama teman Pro 2 yang sejumlah kawasan kota tersebut ditata ulang agar menyerupai Manhattan untuk adegan kejar-kejaran yang melibatkan Spider-Man dan The Punisher. Salah satu adegannya menampilkan Tom Holland beraksi di atas tank yang bergerak di jalanan kota teman Pro 2. Kemudian ada adegan pertarungan antara Spider-Man dan grup ninja The Hand yang sebagian besar digarap secara praktikal teman Pro 2. Stunt film ini diarahkan langsung oleh Peng Zhang, salah satu murid Jackie Chan yang gemar menggunakan pendekatan nyata dan alamiah untuk semua adegan aksi yang dia arahkan. Dan Michael Mando, pemeran Scorpion, juga sangat terbuka dengan pengalamannya selama syuting lewat foto dan video yang dia upload, dan terlihat juga keseruan para aktor dan kru saat beraksi di depan kamera ataupun pas lagi istirahat di sela-sela syuting teman Pro 2. Buat kami yang udah nonton Brand New Day teman Pro 2, congratulations. Ya, gimana, soalnya Aldi belum sempat nonton. Aduh, pengen banget nonton sih sebenarnya, tapi gak sempat. Aduh, kasihan banget. Ya udah deh, buat kamu di sore hari ini jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. Jangan kemana-mana.

0: It's all about hits. I didn't ask for a free ride. You are listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling in love. It's all about hits. It's all about hits. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
2: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang. Kerjaan kok tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
2: Taklah. Aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya? Cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk.
2: Ah, bentar Era. Tahu enggak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
2: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: Teman Pro2, dan untuk di sore hari ini kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Kira-kira datang dari mana di sore
1: ceria?
0: Informasi berikutnya teman Pro2 datang dari film Indonesia. Ya, sebelum tayang di bioskop Indonesia di tanggal 4 Oktober nanti, film drama terbaru Kamila Andini 4 Musim Pertiwi ini akan tayang perdana di salah satu festival film terbesar di dunia, yaitu di Toronto International Film Festival 2026. Acara ini akan digelar di tanggal 10 sampai 20 September dan di Toronto, Kanada. 4 Musim Pertiwi itu hadir dengan judul International Four Seasons in Java, dan film ini merupakan satu dari 54 judul film dari 50 negara yang akan diputar di program Toronto International Film Festival Centerpiece teman Pro2. Jadi 4 Musim Pertiwi ini itu dibintangi sama Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Malasa, dan ceritanya tentang seorang perempuan bernama Pertiwi yang pulang ke desanya setelah menyelesaikan masa tahanan. Nah, kepulangannya itu juga memicu pergoyahan dinamika kuasa di desanya dan terbukanya luka-luka lama teman Pro2. Wah, congratulations untuk film 4 Musim Pertiwi pastinya ya. Dan buat teman Pro2, jangan pindah frekuensi dulu karena masih ada informasi-informasi lainnya yang bakalan Aldi share ke kamu semuanya. Kali ini ada yang udah gabung, ada Febrianti. Ya. Hai Kak, selamat sore. Salam kenal, aku Febri dari Palangkaraya. Selamat beraktivitas ya Kak. Semangat juga siarannya hari ini. Salam untuk pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga hal-hal baik selalu menghampiri. Mereka lagunya Sumpah Mati dari Selina Grace dong, makasih ya Kak. Alright, nanti bakalan aku puterin spesial buat kamu. Dan untuk teman Pro2, sekali lagi jangan pindah frekuensi, masih ada informasi lainnya spesial buat kamu.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

jeda rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Jeda rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Bank Dunia menunjuk ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai independen co-chair IDA 22 putaran ke-22 pendanaan International Development Association. Menunjukkan itu diumumkan Senin 3 Agustus 2026 waktu Washington. PSSI menyatakan dukungan kepada Gianni Infantino untuk tetap memimpin FIFA. Pernyataan itu disampaikan melalui akun resmi PSSI pada Selasa 4 Agustus 2026.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: cari ya.
1: Bener.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oke.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berti ya. Ya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil ya. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue nggak sabaran lagi.
1: Iya sih,
0: bengongnya.
1: Iya sih, kan? Bengong doang sih nunggu.
0: Iya sih.
1: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
2: Belum.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu, di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya.
2: Terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Hitam ya.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically
0: iya. Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok.
0: Seriusan
2: ada.
0: Ada.
1: Serius?
0: Jual semut.
1: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, beneran.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, jadi ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lu waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Bukan, salah. Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu. Itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya. Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. gue. Devi ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya? Heeh.
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Band kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
1: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Ke band doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu
1: kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin ya.
2: Masa Praja gue liatin. Enggak.
1: Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh wow.
1: Alright. Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuknya.
1: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. Masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga gak yang kayak, gue gak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gua lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gua ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lu mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lu apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gua suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue gak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih
2: ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja. Butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger

0: awalnya adalah masalah pribadi, yes, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
1: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Okay.
1: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
1: Dan orang punya interpretasi masing-masing. Betul. Tentang apa yang kita tuliskan.
0: Yeah, yeah.
1: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
2: Okay. Oh, gila. Benar. Karena coping mekanisme orang beda-beda. Benar.
1: Ya betul.
2: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
1: Ya.
2: Betul. Mungkin journaling.
0: Uh-huh. Betul.
2: Pelihara semut.
1: Iya
2: ya, kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
2: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
0: Iya benar, ya, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Kita kayaknya juga gak dijawab kan?
2: Iya benar, Kita gak ada yang tahu,
0: Benar.
2: Oh jadi ini adalah salah satu coping mekanisme, coy.
0: Alright. Oke. Berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama.
1: Mm-mm.
0: Judulnya apa?
1: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
1: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
1: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua.
1: Yang kedua gue jujur lupa.
2: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada, adalah bentar ya, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh.
2: Sabar cuy.
0: Worthy.
1: Oh worthy. Nah worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
1: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
1: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
2: Oke.
1: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
2: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
2: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
2: Oke.
0: Berarti ada What If, terus, worthy.
2: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
1: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya liriknya.
0: Bener.
1: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
1: Karena kalian pernah nonton ini nggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
1: Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
2: itu
1: lupa
2: tiap hari. Alzheimer gitu ya.
1: Kayak gitu. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
0: Wow.
1: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road. Itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
1: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
2: Itu sering terjadi.
1: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
2: Iya benar.
1: Cuman lu lanjutin sampai beres.
2: Selesain.
1: Atau lu naik go-kart.
2: Iya.
1: Kan opsinya kan.
0: Benar.
1: Akhirnya gue beresin yang gue ambil
2: naik go-kart kan. Iya kan. Ah ngapain sih gue begini gitu. Gak jadi lagu dong.
1: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
2: Iya benar.
1: Malah itu yang dicari akhirnya.
2: Iya benar.
1: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Okay. Alright.
2: Seperti burung. Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya, dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
2: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
2: Boleh dong. Pras. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus lakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind leads blind. Bener. Gimana cuy? Maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke. Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya. Yeah,
2: lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila.
0: Yeah.
1: Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh.
2: Okay. Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Serius lu? Dua? Buset,
2: nah, itu gue menik, dan itu cuma dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Benar.
1: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kan? Tapi saya masih jam 8 kurang. Iya.
1: Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh.
0: Oke.
2: Okay. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
0: Okay.
2: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
0: Yeah.
2: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
0: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
0: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi kayak ada.
2: Masuk-masuk kayak gitu ada.
0: Alright. Oke. Tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Plak gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Okay. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya benar.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi
0: ya.
2: Di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu lu percaya. Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa kan ditanya? Aman. Oh iya boleh. Bro berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
1: Okay.
2: Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: terus sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler?
0: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: kaset.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak itu?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman kasih
0: hasil. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih di lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles
1: nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia Duit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Okay.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau
1: bener. Nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, wow. Gokil. Emang legend sih. Otong kayak, emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah,
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener.
1: Bener. Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan. Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gokil. Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini apa, nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: akan ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal. Mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat
1: Amin.
2: Terus bisa lanjutin. Mm-hmm. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Mm-hmm. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang. Dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh
1: Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Iya, oke. Kantor gue yang dulu
0: itu. Iya, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Mm. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja. Keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia. Jujur.
2: Jadi define your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer? Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke. Okay.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kita kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang ini. Eh orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya. Orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya. Iya. Bener.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye. Bye.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi bareng aku Winanda Aryansyah, aka Awin, yang bakal nemenin malam kamu. Kita di malam Kamis. Malam, mikirin hari aja mikir ini Awin. Dan seperti biasa ini Rabu malam Kamis, teman Pro 2, Awin bakal temenin kamu. Kita mulai dari evening talk ya. Karena ini hari Rabu, kebetulan Awin juga baru nonton film. Ya kita bahaslah film yang barusan Awin tonton kemarin. Kayaknya kamu juga banyak yang nonton sih kalau film itu. Terus di jam 9 seperti biasa Awin bakal ngasih kamu satu topiknya lagi. Kamu bisa join topiknya sekaligus request lagunya sampai sebelum jam 11 nanti. Karena di jam 11-nya Awin lanjut muterin lagu-lagu yang asik buat nemenin malam kamu sebelum tidur. Dan karena udah ke-spill dikit ke-spill gak tuh. Jadi Awin malam ini bakal ngajak kamu, kita bahas dikit dari segi orang-orang yang awam ini tentang film yang lagi hot, apalagi kalau bukan tentang Spider-Man Brand New Day. Yaudah deh kalau gitu, sambil nunggu Spider-Man Brand New Day-nya kita bahas ya Awin, puter-puterin lagunya aja. Kebetulan kalau tentang Spider-Man Brand New Day ini ya, Indonesia tuh dapat soundtrack yang jadi yang khusus lah buat diputarin waktu filmnya udah kelar di wilayah Indonesia. Kalau gitu sebelum kita bahas filmnya lebih lanjut, teman Pro 2, Awin puterin aja ini lagunya, official soundtrack Spider-Man Brand New Day buat Indonesia ini, For Revenge, I Miss You Every Brand New Day.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama

Yo, teman Pro 2, sesuai yang udah Awin spill tadi ya, hari ini Awin tuh mau ngomongin tentang Spider-Man Brand New Day. Aduh. Aduh, keren banget ini film teman Pro 2. Jadi ini film yang akhirnya dirilis Sony Pictures ya. Dan menurut Awin ini jadi senjata pamungkas mereka lah buat tahun 2026 ini, karena ini juga jadi film keempat mereka buat Spider-Man di era pemeran utamanya Tom Holland ini. Dan judul Brand New Day ini juga berasa fresh banget ya, walaupun filmnya ternyata tidak se-fresh itu, karena banyak-banyak apa ya, secara pengalamannya sih Awin nontonnya kayak berasa jadi Peter-nya tuh kayak aduh, enggak banget lah teman Pro 2. Dan ternyata emang film ini udah bisa ditonton di Indonesia sejak 29 Juli 2026 kemarin ya, hari Rabu kemarin. Cuman jujur, Awin nontonnya agak telat tuh. Hari Jumat baru bisa nonton kemarin yang habis dinas siang itu, kan hari Jumat langsung tuh OTW bioskop ya. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu ya penggemar karakter Spider-Man ini, film ini pastinya jadi film yang udah kamu tungguin sejak lama kali ya. Karena emang terakhir kali Spider-Man itu filmnya keluar kan tahun 2021 ya, di No Way Home. Ya Allah, udah selama itu No Way Home 2021, perasaan Awin tuh kayak baru 2023 gitu. Spider-Man No Way Home yang viral karena dua pemeran Spider-Man sebelumnya itu balik di situ kan, kayak berasa baru kemarin banget, ternyata udah 5 tahun gitu. Dan tentang film Brand New Day ini sama Pro 2, memang secara apa ya, secara garis besarnya lah, filmnya ini menceritakan tentang keseharian Peter Parker ya sebagai Spider-Man beberapa tahun setelah kejadian yang terjadi di film No Way Home kemarin. Kan karena di film No Way Home kan ada spell yang dirapalkan lah di akhirnya yang bikin orang-orang lupa siapa Peter Parker gitu kan. Dan ya, di Brand New Day ini kamu bisa ngeliat keseharian Peter yang hidup sendirian di New York, gak ada keluarga, sahabat, ataupun orang-orang yang kenal siapa Peter Parker ini. Kalau orang ngeliat dia di jalan kayak, oh ya udah, mas-mas New York biasa aja gitu. Dan pastinya apa yang kejadian sama Peter ini jadi inti atau titik emosional yang intilah pada film ini. Dan dari situ juga si Peter juga harus menjalani kehidupan baru sebagai Spider-Man lagi-lagi dengan kesendiriannya itu. Agak sedih sebenarnya teman Pro 2, karena ada beberapa scene yang dia itu kayak cuman bisa ngeliatin sosmed teman-temannya, mau reach out juga nggak kenal gitu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

masak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

semua produser masih balik buat kamu. Kita masih lanjut lagi ngomongin tentang film Spider-Man Brand New Day, teman produser. Ini Awin barusan bacain pendapat-pendapat dari expert-expert film dari situs Rotten Tomatoes ya. Nah, salah satu kelebihan dari Spider-Man Brand New Day ini ya, ternyata mereka pada bilang kalau penampilan dari Tom Holland sebagai Peter Parker sekaligus Spider-Man ini lebih berhasil di film ini, lebih berhasil buat nunjukin sisi Peter Parker yang lebih dewasa, terus kesepian banget namun tetap menyimpan optimisme sebagai seorang pahlawan. Jadi dia masih niat banget itu jadi pahlawan. Walaupun kesehariannya itu ngomong sama AI-nya sendiri. Siapa yang namanya? Evie ya? Gitu teman produser. Dan juga yang salah satu yang jadi hal yang tetap menarik kalau ngomongin film Spider-Man adalah kalau kita ngomongin tentang chemistry antara Tom Holland dengan Zendaya, ini masih jadi salah satu daya tarik utama lah, walaupun interaksinya enggak sebanyak di film-film sebelumnya. Begitu juga dengan interaksinya Peter sama Ned gitu. Tapi ya teman produser, jujur ini film superhero yang bikin Awin meneteskan air mata karena ada satu scene, dua scene yang bikin kayak nyesek gitu loh, ngerasa nyesek gitu jadi Peter yang kangen banget sama teman-temannya, udah ketemu, udah ngobrol, tapi teman-temannya tetap enggak ngeh ini nih siapa nih orang ini, kayak kok kayaknya dia nih kenal banget sama kita gitu, tapi kita lupa ini siapa gitu. Aduh, nyesek banget jadi Peternya. Dan juga buat mungkin buat kamu yang emang seneng banget nontonin film-film dari Marvel Cinematic Universe kan, cameo-cameo kayak Frank Castle, kayak The Punisher ya, aka The Punisher, terus Yelena Belova yang jadi Black Widow terbaru itu, dan Bruce Banner Hulk. Itu pasti jadi cameo-cameo yang jadi pemanis lah buat film ini gitu. Dan juga karakter yang diperanin sama Sadie Sink, teman produser. Buat kamu yang udah nonton ya, kayak aduh puas banget ngeliat Sadie di film ini, cakep banget. kayak selain nontonin Spider-Man, mungkin tujuan utama nonton film ini ngeliat Sadie Sink sih. Dan dari segi visual ya teman produser, film ini tuh tetap menampilkan visual yang memanjakan mata lah. Gedung-gedung tinggi di New York, scene-scene Spider-Man web swinging keliling kota itu masih sangat-sangat bisa dinikmati lah, walaupun banyak orang yang bilang kalau scene web swingingnya ini lebih kurang daripada film-film sebelumnya. Tapi it's okay lah bagi Awin. Karena apa? Karena itu juga bisa ditutup sama adegan koreografi berantem yang lebih gokil gitu. Karena aduh agak spoiler, tapi mungkin kamu udah lihat di trailernya, ngelawan ninja-ninjaan gitu. Keren juga ini sama produser, adegan fighting scene-nya lah begitu. Mantap. Dan pastinya yang namanya film ada kekurangannya ya. Kekurangannya salah satu yang Awin rasain adalah background Peter di film ini kayak kurang berasa sih. Kayak dia ini tiba-tiba aja punya komputer canggih dan lain-lain. Ya terlepas dari itu peninggalan dari Tony Stark dulu ya, tapi kayak Peter nih kerja apa nih di sini? Kalau di film-film sebelumnya kan dijelasin ya, kayak dia kerja di Daily Mail itu kan, jadi reporter dan segala macamnya. Tapi di sini tuh kayak nggak dijelasin gitu. Peter ini dapat duit dari mana gitu? itu yang paling janggal menurut Awin gitu. Dan juga mungkin kehadiran Sadie Sink itu keren, tapi mungkin agak berasa bikin film ini kayak dipaksakan jadi setup film-film Marvel selanjutnya. Walaupun balik lagi Awin kebawa. Perasaan menjadi Peter Parker yang kesepian itu meneteskan air mata, makanya Awin bilang film ini mantap. Tapi ya pastilah ada kekurangannya. Dan ya itu tadi secara keseluruhan ya, emang film ini tuh bisa jadi awal yang bagus lah, awal yang bagus buat menceritakan gimana keadaan Peter Parker, Spider-Man setelah orang-orang lupa sama dia. Dan ya udah, dia gak hidup lagi sebagai Peter, dia hidup sebagai Spider-Man aja gitu. Nilai plusnya lagi-lagi adalah perpaduan aksinya, action scene-nya bagus, humornya masih dapat, dan dramanya itu tadi yang sampai bikin Awin meneteskan air mata tuh patut diacungi jempol. Dan buat kamu kalau masih mau nonton filmnya, kayaknya di seluruh Indonesia masih ada deh, karena film Marvel biasanya lama kan. Dan kalau ada waktu, Awin saranin nonton, teman produser nonton. Rekomendasi dari Awin, nonton film Spider-Man Brand New Day kalau kamu ada waktu. Kalau enggak,
ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksain, nunggu di OTT platform aja, tapi yang legal ya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Rende, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2. Sekarang sudah masuk ke jam 9 malam dan ini waktunya buat Awin sharing-sharing ke tamu, ke tamu. Ke kamu topik kita buat malam hari ini, teman Pro 2. Nah, karena menurut Awin film Brand New Day tadi itu akhirnya pecah telur, jadi film superhero yang berhasil bikin Awin meneteskan air mata, teman Pro 2. Karena feeling berasa jadi Peter, yang mungkin bisa kamu dapetin kalau kamu nonton filmnya itu dari Homecoming sampai No Way Home kemarin, kamu bakal berasa banget lah di Brand New Day ini gimana rasanya jadi Peter yang berasa kesepian, berasa nggak ada siapa-siapa ya. Orang cuma kenal Spider-Man, tapi gak ada yang kenal Peter Parker gitu, lupa semua. Nah, jadilah teman Pro 2 dari feeling Peter Parker itu tadi. Jadi itu jadi pertanyaan lah buat Awin ke kamu malam ini. Misalnya kamu dilupain sama orang ya, dilupain itu ya banyak sih dilupain itu. Misalnya kayak orang lupa ngajakin kamu, atau orang yang dulu itu teman dekat kamu sekalinya ketemu udah lupa, itu kan bisa juga tuh, masuk juga tuh lupa. Nah, misalnya kamu dilupain, teman Pro 2, kamu tim yang bakal kecewa atau tim yang bodo amat, atau malah enggak keduanya? Itu kan orang beda-beda ya penafsirannya gitu. Ceritain ke Alwin, teman Pro 2, di WhatsApp-nya Pro 2 Tanjung Pinang di 0811-777-9210. Atau buat kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital, tuh ketik aja di live chatnya. Dan buat kamu yang mau join via DM Instagram, boleh juga teman Pro 2 di Pro 2 TPI 2-nya angka. Aku tungguin jawaban kamu sekalian request lagunya sampai sebelum jam 11 nanti. Tentang kamu dilupain, kamu tim yang bakal kecewa, tim yang bodo amat, atau tim yang gak masuk ke kedua itu tadi. Aku tungguin ya teman Pro 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kleberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, Mampro 2 sambil Awin nungguin jawaban dari kamu tentang topik yang Awin kirim buat hari ini, buat malam ini ya. Tadi tuh Awin nanyain ke kamu kalau misalnya kamu dilupain orang lain gitu, kamu tuh tim yang bakal kecewa, bakal sedih gitu, atau bakal atau tim yang kayak ah bodo amat lah gitu. Atau kamu gak keduanya, teman Pro 2. Boleh banget kirim jawaban kamu seperti biasa ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 777 9210. Dan seperti biasa lagi buat kamu yang udah kirim jawaban kamu, langsung aja sekalian request lagu yang mau Awin puterin. Oke, okay, by the way teman Pro 2, sambil nungguin jawaban kamu, buat kamu yang berada di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya ya, boleh banget kalau kamu mau ikut pendaftaran Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Ini dibuka udah dari kemarin tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026 ini. Buat yang di luar kota Tanjung Pinang gimana Bang Awin? Boleh banget daftar, tapi jangan di Tanjung Pinang. Iya dong, kalau kamu di Pekanbaru, daftar ke Tanjung Pinang kan jauh ya dan ribet gitu. Di setiap satker RRI di kota-kota yang ada RRI-nya, teman Pro 2, kayaknya kamu bisa daftar dan seleksinya bakal di situ. Nanti kalau kamu menang di tingkat satuan kerja kota atau kabupatennya, barulah kamu bisa lanjut ke tingkat nasionalnya gitu. Syaratnya itu kamu harus minimal 16 tahun dengan maksimal 25 tahun. Aduh, udah gak bisa lagi ya Win. Dan juga buat kamu yang lolos ke tahapan final harus punya BPJS. Dan pastinya kamu juga harus ngikutin seluruh tahapan kompetisinya. Dan bagi peserta wanita itu tidak sedang dalam keadaan hamil. Oke? Dan kalau buat kamu yang minat mau daftar, boleh banget langsung ke bintangradio.rri.id. Dan kalau udah daftar, kamu wajib follow at Instagram at bintangradio.id dan juga TikToknya bintangradio.id. Dan juga subscribe seluruh YouTube Bintang, akun YouTube Bintang Radio Indonesia, teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah fix nih jadi pesertanya nih, kamu harus mengupload video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu dengan hashtag Bintang Radio 2020.

26 Tanjung Pinang tuh, buat yang Tanjung Pinang ya. Dan juga kamu juga harus tag akun sosial media Bintang Radionya. Durasi video yang kamu upload maksimal itu 3 menit dengan format yang sesuai standar sosial medianya. Nah itu teman Pro 2. Tunggu apa lagi? Kalau kamu minat daftar Bintang Radio 2026, gas. Kalau Awin sih untungnya udah gak bisa. Dan kalau juga masih bisa ya daftar sih. Cuman kayaknya enggak juga.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, you are still listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2. Udah ada beberapa jawaban yang masuk ke WhatsApp kita, teman Pro 2 ya. Kalau gitu Awin bacain aja ini yang udah masuk WhatsApp. Yang pertama dari Kak Nanda, teman Pro 2. Selamat malam Awin, malam juga Kak Nanda. Kalau aku sih jujur masuk tim yang bakal kecewa, tapi nggak langsung marah. Soalnya menurut aku kalau kita cukup dekat sama seseorang, wajar kan berharap dia ingat sama kita. Betul. Misalnya lupa ulang tahun atau lupa janji, pasti ada rasa sedih. Tapi sekarang aku juga belajar buat nggak langsung berpikiran negatif. Bisa aja orang itu lagi banyak masalah atau lagi sibuk banget. Jadi kecewa iya, tapi tetap kasih kesempatan buat jelasin. Request lagunya Laskar Pelangi boleh nggak? Boleh dong Kak Nanda. Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Ini dari Bang Arga. Halo Awin, halo juga Bang Arga. Aku kayaknya bukan tim kecewa atau bodo amat. Aku lebih ke tim yang mikir dulu. Kalau yang lupa itu orang yang baru kenal ya biasa aja. Tapi kalau sahabat atau keluarga yang lupa momen penting ya pasti ada rasanya sek. Iya lagi itu bang. Cuma aku lebih milih ngobrol baik-baik aja daripada dipendam. Soalnya kadang salah paham itu muncul cuma karena kurang komunikasi. Request lagunya Tinggal. Tinggal, Tinggal itu yang Mawar Deyong ya. Oke deh, boleh. Tapi bener sih teman Pro 2. Awin setuju sih sama Kak Nanda dan Bang Arga ini. Kadang kita itu boleh lah beranggapan kayak kecewa atau kayak ih kok dia kayak gitu sih. Tapi ya sebenarnya mungkin orang itu lagi ada di lagi enggak ada di posisi terbaiknya gitu, kayak mungkin moodnya kurang atau lagi banyak masalah. Itu tadi bener banget kata Bang Arga ini. Kayaknya kita lebih baik mikir dulu. Jangan negatif thinking dulu. Bisa aja emang orang itu lagi gak oke lah kondisinya waktu ketemu kita. Dan dia lupa begitu. Keren. Tapi kalau misalnya lupanya udah 2 kali, 3 kali fix. Fix emang udah gak ingat itu. Oke. Kalau gitu Awin mau puterin aja lagu requestan dari dimulai dari Kak Nanda tadi lah, Niji Laskar Pelangi. Ih, gak kebayang sih dengar Laskar Pelangi malam ini. Kalau gitu let's go.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Yes, kamu masih bareng Awin di Teman Cerita, Teman Pro 2. Tadi Awin udah bacain dua jawaban yang udah masuk di WhatsApp. Ini lanjut lagi karena udah ada jawaban-jawaban lain yang masuk Teman Pro 2. Ini ada dari Kak Raya Syakila. Assalamualaikum Bang Awin. Waalaikumsalam Kak Raya. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Aduh Kak Raya, gimana Kak Raya? Kayaknya belakangan Awin siaran nggak kelihatan nih Kak Raya nih. Sibuk sekali kah sekarang sepertinya Bu Guru ini ya. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja Kak Raya. Kalau aku sih tim yang suka shock dan kebawa pikiran sih Bang. Kok gitu? Kok bisa? Kok tega? Kok nggak bilang? Pokoknya banyak kok-koknya lah Bang. Itu dia. Tapi itu nggak berlangsung lama sih. Kayak cukup tarik nafas terus bilang, ya sudahlah. Lagunya Mau Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Aduh, belum ada lagi Kak Raya. Kalau nggak ada boleh deh lagu Bruno Mars Caca. Kalau itu ada. Oke, terima kasih Kak Raya. Ntar Awin puterin lagunya. Lanjut lagi di bawah Kak Raya, Teman Pro 2 ada dari Kak Salsa. Selamat malam Bang Awin. Selamat malam juga Kak Salsa. Izin gabung ke Teman Cerita ya. Boleh banget. Kalau aku ya dulu termasuk tim yang gampang banget kecewa kalau dilupain. Rasanya kayak, oh berarti aku gak sepenting itu ya. Tapi makin dewasa aku sadar semua orang punya kesibukan masing-masing. Jadi sekarang aku lebih santai. Kalau memang orangnya tulus dan langsung minta maaf, ya udah selesai. Menurut aku hubungan yang baik itu bukan yang gak pernah bikin kecewa, tapi yang saling ngerti. Request lagunya Utara Selatan. Ih, update banget Kak Salsa. Utara Selatan dari Ungu ya, lagu yang paling baru. Gas, boleh. Nah Teman Pro 2, buat kamu yang masih mau gabung di Teman Cerita malam ini, boleh banget langsung aja WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-777-9210. Atau buat kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital itu, langsung ketik aja di live chatnya Teman Pro 2. Kalau gitu ini Awin puterin aja deh requestan dari Kak Raya yang sekarang udah sibuk banget, Bruno Mars Caca.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Amin balik lagi buat kamu di teman cerita hari ini ya. Hari Rabu Rabu tanggal 8 mah bulannya ya. 5 Agustus, nah 2026. Tadi itu udah ada lumayan banyak yang join ya. Lanjut lagi teman Pro 2, kalau kita mau bacain yang udah masuk dari WhatsApp ini dari Kak Putri Ajrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tim gitu sih aku pilih yang bakal kecewa gitu. Oke, okay. Apalagi kalau tim perlombaan. Karena latihan kita selama ini seperti nggak dihargai. Oh iya. Karena perlombaan itu bisa melatih diri kita untuk menggapai kesuksesan kita untuk kedepannya. Walau awalnya pasti akan ada kegagalan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk kesuksesan. Karena kesempatan itu sangat sulit untuk didapatkan. Oh iya, mau request surat cinta untuk Starla. Thanks ya. Thanks juga Kak Putri. Terima kasih udah join. Bener sih Kak Putri ya. Apalagi ngomongin perlombaan ya. Apalagi yang barusan viral tuh ya di Tanjung Pinang ini. Kelompok ibu-ibu panduan suara itu setelah sampai ke Jakarta nggak bisa lanjut ke pesawat ya, ke tempat lombanya karena ya ada oknum-oknum yang bandel ya, nilep uangnya sampai ya Allah, kasihan banget. Nah itu benar sih, apalagi kalau perlombaan usaha keras kita jadi kayak gitu, kayak nggak dihargain gitu. Benar Kak Putri. Kalau gitu surat cinta untuk Starlanya masuk. Oke, lanjut lagi di bawah Kak Putri ada Kak Tiara. Hai Kak Awin, hai juga Kak Tiara. Aku mungkin ada di tengah-tengah ya. Kecewa itu pasti ada, karena namanya manusia pasti pengen dihargai. Tapi aku juga gak mau terlalu lama larut. Biasanya aku kasih tahu baik-baik kalau aku sempat sedih karena dilupain. Kalau dia minta maaf dan ngaku salah, ya udah selesai. Gak enak juga kalau dipendam terus. Betul Kak Tiara. Request lagu Nona Hong. Uish, telolet ya kita malam-malam ini. Boleh lah, masih cocok ini jamnya. Oke teman Pro 2, masih ada waktu buat kamu yang belum sempat buat join. Awin masih tungguin sampai sebelum jam 11 nanti. Kalau gitu kita puterin aja lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman yang udah join sebelumnya.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP.

0: 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

Ya, selanjut lagi Awin mau bacain jawaban-jawaban dari kamu yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 Tanjung Pinang, teman Pro 2. Kalau gitu, ini next yang mau dibacain ini jawaban dari Bang Yoga. Selamat malam Awin, jaga malam Bang Yoga. Kalau aku sih lebih ke tim yang introspeksi dulu. Introspeksi dulu. Kadang sebelum nyalahin orang lain, aku mikir jangan-jangan aku juga pernah ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Jadi kalau ada yang lupa sama aku coba lihat dulu deh alasannya. Kalau emang sengaja cuek, ya mungkin aku juga bakal jaga jarak. Betul Bang Yoga, setidaknya itu yang Awin lakukan. Tapi kalau memang gak sengaja, ya gak perlu dibesar-besarin. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Kak Selin. Aduh Bang Yoga nih, gak dikasih tahu nih mau request lagunya apa nih. Boleh Bang Yoga, tambahin. Lanjut ini dari Kak Selin teman Pro 2. Selamat malam Bang Awin, malam juga Kak Selin. Kalau aku ya, menurut aku kecewa itu wajar. Yang gak wajar itu kalau kita berharap semua orang selalu ingat sama kita. Aku pernah ada di posisi itu dan capek sendiri. Jadi sekarang aku lebih milih menghargai orang yang memang meluangkan waktu buat ingat sama aku. Daripada sibuk kecewa sama yang lupa, jadi hidup rasanya lebih ringan. Mau diputerin lagunya Armada, Aku di Matamu, boleh Kak Selin? Oke deh teman Pro 2, karena udah ada yang udah ada dua yang ngasih jawaban dan juga udah request lagunya, Awin puterin dulu lagu requestan dari Kak Selin sambil nungguin kalau Bang Yoga tadi mau nambahin mau ngasih tahu Awin dia mau diputerin lagu apa, karena ini belum ada nih. Oke deh kalau gitu, sambil nunggu-nungguin diputerin aja ini Armada, Aku di Matamu.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2 emang ya, kalau kita ngomongin tentang kalau kita dilupain orang itu lebih baik bodo amat, kecewa atau hal lain ya. Tapi ya, akhirnya malam ini Awin ketemu jawabannya, teman Pro 2. Jawaban yang paling baik adalah kayak kita harus lebih dipikir-pikir lagi gitu. Kenapa dia bisa seperti itu? Bisa aja mungkin sebelumnya kita ketemu dia tapi kitanya yang enggak ngeh atau lupa sama dia, atau sebelumnya juga atau di saat itu emang kondisi orang itu lagi enggak oke aja, kayak sebenarnya mungkin dia ingat tapi moodnya kurang baik jadi kayak lupa. Seperti itu teman Pro 2, intinya mungkin lebih baik daripada menyalahkan orangnya, lebih baik kita introspeksi dulu baru kita sambil mikir lagi. Itu jawaban yang paling baik ternyata teman Pro 2. By the way, karena sekarang udah sebentar lagi 6 menit lagi udah jam 11 teman Pro 2, kalau gitu ini jadi sesi terakhir buat Awin nemenin kamu di malam ini. Terima kasih banyak buat kamu khususnya yang udah join buat topik di malam ini, sekalian request lagunya. Terima kasih banyak teman Pro 2. Terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin dari frekuensi 92,1 MHz, dan juga kamu yang dengerin dari live streamingnya aplikasi RRI Digital di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak teman Pro 2 udah mau dengerin Awin di teman cerita jaga malam malam ini. Oke, kalau gitu buat malam ini sekian aja dari Awin. Kita ketemu lagi besok sore. Oke, Awin undur diri dulu teman Pro 2. See you and bye.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

WhatsApp 08117779210. Instagram Pro2 TPI.

mandi, buruan I keluar ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.
1: Oh, gitu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno? Sosok presiden pertama Indonesia itu digambarkan melalui karya Anom Wani Wicaksana dengan judul Soekarno Sang Guru Bangsa. Buku yang diterbitkan pada tahun 2018 ini menceritakan detail kelahiran serta perjalanan kehidupan dari Soekarno. Masa kanak-kanak Soekarno yang sangat memprihatinkan juga turut disorot oleh Anom. Digambarkan, walaupun hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, Soekarno tetap menomorsatukan pendidikannya. Dalam 210 halaman, karakter Soekarno digambarkan sebagai sosok yang pemikir, pejuang anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan pemimpin yang memiliki keinginan kuat dalam mempersatukan bangsa. Menurutnya, Indonesia adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang memiliki kekayaan dan keindahan alam melebihi kondisi negeri lain yang ada di dunia. Meskipun buku ini berisi ringkasan perjalanan hidup dari tokoh besar bangsa Indonesia, namun tidak menjadikan buku ini serius dan membosankan. Melainkan, Anom Wani Wicaksana berhasil membuat pembaca mengetahui latar belakang dan perjalanan Soekarno tanpa bertele-tele. Dengan gaya penulisan yang khas, Anom menyelipkan sejumlah kutipan yang menggetarkan jiwa dan membangkitkan semangat untuk para pembaca. Soekarno Sang Guru Bangsa juga penuh dengan motivasi yang ditulis dengan bahasa sederhana untuk semua kalangan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prado di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Prado dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Mat di Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

92,1 Perantai Jumbinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman perdua. Ada Ulan yang hadir pagi ini nemenin kamu dari sekarang banget sampai nanti di jam 10 pagi. Hari ini hari Kamis ya. Semoga harinya menjadi Kamis yang manis. Ini Ulan udah siap banget ya. Nanti kita bakal updatein kamu teman perdua dengan informasi yang lagi viral di media sosial. Terus ngajakin kamu seru-seruan juga pagi nanti di jam 7, jam 8 untuk kamu request lagu. Sambil kamu mungkin yang sibuk-sibuk persiapan segala macam ya. Tapi tetap semangat buat hari ini. Tapi sebelum itu semua, abis ini kita bakal dengerin dulu inspirasi pagi biar sama-sama termotivasi. Oke deh, semangat buat hari ini. Semoga kegiatannya lancar, aktivitasnya berjalan baik, dan kamu juga bawaannya happy terus barengan sama kita di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, penuh semangat, dan siap menjalani hari dengan hati yang tenang. Kali ini, bareng aku, Siti Juwariah, di program Inspirasi Pagi. Kita akan membahas sesuatu yang sering banget kita alami, tapi kadang sulit untuk diterima, yaitu tentang kegagalan. Iya, gagal. Kata yang kadang bikin kita takut, kecewa, bahkan pengen nyerah kalau dengar kata gagal atau mengalami gagal. Kayak, aku udah usaha, tapi kok hasilnya gini-gini aja ya? Atau, orang lain udah bisa, kok aku enggak? Padahal, teman-teman Pro 2, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kadang justru gagal itulah Allah pengen ngajarin kita sesuatu yang lebih berharga. Allah pengen kita belajar sabar, belajar kuat, dan belajar percaya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna ma'al usri yusrak, yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan teman-teman Pro 2, bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, setiap ujian yang datang, selalu Allah sertai kemudahan yang berjalan bersamanya. Kadang kita belum melihat kemudahannya, karena kita terlalu fokus sama apa yang susah dalam setiap prosesnya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, serba pengen hasilnya tuh dapat muncul. Tapi yang gak pernah kita ingat adalah semua yang besar itu dimulai dari proses yang kecil. Proses itu pasti pernah ngelewatin yang namanya kegagalan. Coba bayangkan, kalau setiap orang nyerah setelah gagal, mungkin kita gak akan ketemu sekarang dengan penemu lampu, si Thomas Alva Edison, yang udah gagal ribuan kali sebelum dia berhasil. Tapi beliau bilang, aku gak gagal, aku hanya belum menemukan 1000 cara yang belum berhasil. Kalau aja Thomas Alva Edison udah sabar, sesabar itu, masa kita gak bisa hanya dengan kegagalan yang baru 1-2 kali? Teman-teman Pro 2, mungkin di antara kita sekarang lagi ngerasa capek. Capek belajar, tapi nilainya belum sesuai harapan. Capek ikut organisasi, tapi belum juga kelihatan hasilnya. Atau capek berjuang untuk mimpi, tapi rasanya juga belum sampai. Percayalah teman-teman, Allah itu gak pernah tidur. Di setiap usaha kita, sekecil apapun itu, pasti dilihat dan dihitung sama Allah. Kadang Allah gak kasih hasilnya sekarang karena dia tahu waktunya belum tepat. Allah pengen kita masih berusaha. Allah pengen kita lebih dekat dengannya. Mungkin gak hari ini, tapi di hari lain dengan waktu yang paling baik. Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami banyak rintangan dalam berdakwah. Beliau ditolak, dicemooh, bahkan disakiti. Tapi beliau gak pernah berhenti karena beliau tahu tugasnya adalah berusaha. Hasilnya, biar Allah yang menentukan. Jadi, mulai sekarang, kalau misalkan kita gagal, kita jangan buru-buru untuk nyalahin diri sendiri. Jangan buru-buru untuk mengutuk kejadian pada hari itu juga. Coba kita tenangkan diri kita dulu, tarik nafas, terus bilang ke diri kita sendiri, aku lagi belajar, aku lagi proses, di setiap proses ini pasti ada hasil yang udah Allah siapin untuk aku. Karena di setiap proses itu berharga. Dan siapa tahu, justru dari kegagalan hari ini, Allah sedang menyiapkan keberhasilan yang lebih besar untuk kita di hari esok. Yuk, teman-teman Pro 2, kita terus semangat. Bangun lagi, coba lagi, dan jangan lupa berdoa. Karena selama kita punya niat yang baik, dan usaha yang jujur, insya Allah, Allah akan bantu kita di waktu yang tepat. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, jika hari ini kami gagal, jadikan itu pelajaran. Jika kami lelah, jadikan itu pengingat untuk kembali kepadamu. Dan jika kami hampir menyerah, kuatkan hati kami agar tetap percaya bahwa bersamamu semua akan baik-baik saja. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, tetap berusaha, dan jangan lupa Allah selalu bersama di setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi

0: lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Yeah, gluten-free and vegan for Holly and Dee, please. The kids. Alright, thanks a lot. See ya.
1: Di, orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
2: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
1: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
2: Betul.
1: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
2: Tahu nggak sih?
3: Purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
1: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
2: Yoi.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produel.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tahun per 2, balap karung menjadi salah satu perlombaan yang hampir selalu hadir dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Masih identik dengan suasana penuh tawa, permainan ini ternyata memiliki sejarah yang sepanjang sejak masa penjajahan Belanda. Sejarah balap karung tidak memiliki satu versi yang pasti, namun sejumlah referensi menyebutkan permainan ini sudah dimainkan sejak era kolonial Belanda, terutama di sekolah dan lingkungan kampung. Dari berbagai sumber, istilah balap karung pertama kali dikenalkan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Walaupun kayak gini, tidak ada arsip yang menjelaskan siapa pencipta permainan ini. Informasi selanjutnya, Festival Teman Tulus akan diadakan sebagai perayaan perjalanan komunitas pada 10 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Seraya Live bersama dengan Teman Tulus untuk merayakan 14 tahun kebersamaan yang sudah terjalin. Selama 14 tahun, Teman Tulus terus bertumbuh melalui beragam cerita, kolaborasi, dan momen kebersamaan bersama para penggemarnya. Perjalanan panjang ini menjadi alasan penyelenggaraan festival sebagai bentuk apresiasi kepada ada komunitas yang telah berkembang bersama.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

92,1 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Ulan updatein dulu pagi ini sama informasi-informasi yang lagi viral di media sosial. Kadang kalau misalnya kamu gak punya waktu scrolling-scrolling, agak gak mungkin sih, pasti ada aja sebenarnya. Sambil setoran pagi juga bisa tuh ya, scrolling-scrolling. Tapi teman Pradua, kita emang tugasnya updatein kamu nih sama postingan yang lagi viral kayak misalnya satu ini guys. Kemarin juga aku tuh sempat bingung ya, kan aku termasuk yang seneng baca-baca postingan di threads gitu. Terus muncullah nih satu nama gitu kan. Kenapa nih? Wah, heboh kali gitu kan. Ternyata ada uploadan postingan dari seorang pasien pengguna BPJS kesehatan yang mengeluhkan lamanya menunggu ruang rawat inap jadi sorotan publik setelah dikabarkan meninggal dunia. Jadi perbincangan semakin luas ini setelah beredar tangkapan layar sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dan dokter yang dinilai tidak menunjukkan empati kepada pasien. Jadi informasi ini tuh ramai dibagikan di akun Threads dan kemudian dirangkumlah tuh dari unggahan akun Threads dakwahreal.id yang memperlihatkan kronologi unggahan pasien komentar warganet sampai tanggapan sejumlah akun yang disebut memiliki latar belakang tenaga medis. Jadi ibaratnya nih kita kayak ada dua pihak lah gitu, ada pihak yang pasien, ada juga pihak yang tenaga kesehatan. Jadi di uploadan yang awalnya viral dari akun @yurizaltrich. Nah, ini mengeluhkan belum bisa dapat ruang perawatan setelah itu nunggu sampai 8 jam. Nah, cuman ada juga yang jawabin kalau full mau dipindahin kemana gitu. Ini mungkin kayak ibaratnya orang kesehatan juga lah gitu ya, yang tahu kenapa. Ya iyalah, wajar lah, sampai 8 jam tuh masih wajar banget gitu-gitu. Nah, dia bilang kalau full mau dipindahin kemana, mau di lantai, gak ada hubungannya sama BPJS atau gak BPJS yang make banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak, gak mau you gak cuman you sendiri. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah selalu kosong, ngeselin dah. Nakes atau RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin, masyarakatnya malah gini gitu. Nah, tapi kabarnya tuh si dia yang upload itu udah meninggal tahun pradua. Ya gimana ya? Ada juga sih yang komen kayak gini. Kan dia bilang ya 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. PP-nya kayak orang have tapi aslinya haven kah, katanya gitu. Haven some brain cells. Waduh. Kak maaf ya, utasmu ini kayaknya cocok untuk diri kamu sendiri. Gak ada orang-orang yang mau dizolimi, tapi banyak yang gak sadar kalau dia sendiri zalim. Yes. Hati-hati guys, ya ampun, bener-bener nih netizen nih ketikannya. Kadang-kadang tujuannya mungkin biar kayak cuak-cuak gitu kan. Tapi sebenarnya gak boleh kayak gitu juga bro, di besti. Ini kita gak pernah tahu ya gimana orang membaca ketikan kita gitu loh. Kalau misalnya ternyata berdampak, ya gimana. Tapi yang jelas kita ucapkan turut berduka cita untuk Yurizal. Semoga Yurizal ditempatkan di sisi Allah SWT. Semoga ini jadi salah satu pertimbangan dan bahan evaluasi buat kita bersama teman-teman berdua.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Oke, teman-teman, dulu kita update dulu perakiran cuaca untuk Tanjung Pinang dan sekitarnya dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga cerah atau prada dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius, kecepatan angin 15 km per jam dan arah angin itu dari selatan. Lanjut di jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan masih cerah dan juga cerah berawan. Suhunya 31, naik ke 32 dan turun ke 30 derajat Celcius. Kecepatan angin 17 km per jam, arah angin dari tenggara. Kita lanjut lagi untuk nanti sore, dari jam 3 sampai jam 6 sore. Cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga cerah berawan. Suhunya 29 turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 18,2 km per jam dan arah angin juga masih dari tenggara atau mempera 2. Lanjut lagi untuk nanti malam dari jam 7 sampai jam 11 malam. Cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga cerah dengan suhu 28 derajat Celcius stabil. Kecepatan angin 14 km per jam turun ke 13 dan naik lagi ke 14 km per jam dan arah angin masih dari tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pasti bakalan ada sih teman perdua tanggapan terkait dengan viralnya sebuah postingan ya, terkait di mana dia itu curhat nungguin kamar rawat inap sampai 8 jam karena telat sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyebutkan perilaku nir empati oknum tenaga kesehatan di media sosial bisa dipengaruhin karena burnout, minimnya pemahaman etika digital sampai tekanan kerja yang tinggi. Tapi kondisi ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan empati maupun melanggar kode etik profesi. Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran IDI, Mahesa Paranadipa namanya, itu mengingatkan supaya keluhan terkait beban kerja disampaikan melalui jalur advokasi resmi, bukan dijadikan konten di media sosial. Nah, dia juga mendorong verifikasi identitas akun sebelum mengambil tindakan untuk menghindari kesalahan akibat akun palsu. Yes, burnout ya. Ya, kita manusia memang pasti ada hilafnya teman peradua. Ya, gitu aja sih.